Right, ke thoma kae 0 6 0 2 4 5 2 ke thoma kae fe wena o tlo mpotsa gore ke thoma kae fe thoma la fa moshate dumela.